0: Itu ya tatu haru rom ini. Tatu rekali si toro ni ite kuke ada ni. Ira era natura tu pas I rotoru il di restoran.
1: Wow.
0: Dia mata stay hatu tu. Ka era natu. E pacu tu nata natu ya kapa para tu. Ka era natu ya tara tu tani tara tu tumbuliket. E satu kiri nata u papa il di restoran. Eh, the Valentine lah.
1: Ah.
0: Kya mesti kita itu? Kya mesti kita itu yang mutiara rapaju? Itu celebrate itu mata istai. Kita mesti tahu tak? Kita irai itu mata istai. Ya, kita irai itu mata istai. Itu opo yang kita tatu mama. Itu apa kita orang? Kalau orang itu ini kita marilah kita irai. Terai o mama. Terau ki me tawara tu mama tika kira tu mama te orang itu payah. Tahu ti nga mama itu aku nu ya tawa.
1: Amen.
0: Ya aku nu ya tawa.
1: Nari ngare nari ngare guape pake na tau.
0: Nari ngare guape pake. Tapi ya kita mesti kita itu ya tato. Terati terus tika itu ya kita meni.
1: Amen.
0: Amen. Tukup bayi kau itu otomatis kau Yesus nama tu tertara ni. Ite kimi itu nama tu. Arati aku Yesus. Yesus tapu eh. Thank you. Thank you Yesus. Aira bin nama tu iru mati satu. Ini lagi nama tu eh. Tu angat tu nama tu muria kita orang. Tahu ya kita mai kaya kau yang agak papa tengah nama tu tertara ni. Okay, Michael, Sati Kiamato, a pike your old. No more to a carway to utter that. You have met a key where I'm at to a gear papa or I'm at to him or tapura. A kaku wake away a matto with a man out of my daughter. You should put a name out. Matto no tomato is a town cookie at it. Matto, I'm it to it, and no more my right kind. Raka tu te iruko iye te apike pike maki. E iye tu te puri ne mato no rato. E riro te manna o te bairu o tabu i te tseki e rato. E te khaura e te apaike e tu te maki nunu o te kopa. E peraka tu e iye tu te puri ne mato no to o tamin. E ruru ne te karere iruko to o atara. E iye su e na au rato e kuhu i te ngā e kutai. I te tseki i ta au mapore. Raha tō te otaringa te kawe mai, irutu i tie pūpūngi te aka atinga i te harongorongo mai te rātio irutu i tie pūpūngi. Ke rinua i Yesu ta au ka tahinua ngai rātu, ei mei ia manuia irutu i tō rāk. E Yesu ta pūmāo, tō tāwini nunga te rātio, tō naka perepere i te kāinga i harongorongo mai te rātio, ke rinua tō umana atua i te tiaki a rāo, ke rinua rāo e i tāwini nunga, Ite ravi to ono, aere mua e Yesu. Rakatoa e Yesu, teki mai aku e toko waka peripere e rututia, rututia uiri ta koroni. Rakatoa ta mawa anu, kirino to omana atua e, e na au e tseki amatu. Aka kore mai ta matu ara, ta matu I rave matu e Yesu. Ta mama e koe. I tika anō mātou e Yesu, ki mūara wai tō te rono tapura. O tā mātou te e puri, I roto I tō e ngō o Yesu, e tuata uatu. Amen.
1: Amen. Amen. Ki ako me te ki a koe tā wino te atua, ko koe te ia kātinga mai tō u tātou, ki anamai ki rongo tā tātou rātio, te kumukumu mai, te apa mai te tai au karere mānea, no tō tātou iti tangata kuki āneni. Takake me te rira, tō utokorua, Happy Mother's Day Kia koe, e ki te umu.